89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi, selamat bergabung untuk pencinta Suara Sunari yang pagi hari ini sedang menikmati program informasi dan tips, dan kembali lagi informasi akan dihadirkan ya. Keluhan yang disebut dengan carpal tunnel syndrome atau CTS itu biasanya berupa kesemutan atau kebas pada ibu jari, telunjuk, jari tengah, atau sebagian jari manis. Keluhan ini sering lebih terasa pada malam hari dan bahkan dapat membuat kita menjadi terbangun dari tidur, pencinta Suara Sunari. CTS itu terjadi ketika saraf yang melewati pergelangan tangan mengalami tekanan pada jalurnya yang sempit. Dan pada kondisi yang lebih lanjut, gangguan tersebut dapat menyebabkan tangan kita terasa lemah. Sehingga itu, penderita bisa juga menjadi mudah menjatuhkan benda atau mengalami kesulitan saat melakukan gerakan yang membutuhkan ketelitian.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri masih lanjut ya, masih tetap semangat semuanya. Oke, semoga tambah semangat untuk sore hari ini ya. 37 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore saat ini, masih bareng Mei untuk Sweet Sunset. Dan informasi olahraga berikutnya, Muhammad Zaki Ubaidillah semakin percaya diri menatap turnamen-turnamen berikutnya setelah meraih medali emas Asian Games 2026. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia ini pun memasang target tinggi mulai dari meraih gelar juara hingga menembus Olimpiade Los Angeles 2028. Ya, pecinta Suara Sendiri Ubaid, sapan akrab Muhammad Zaki Ubaidillah menargetkan bisa menembus 10 besar dunia. Dan ia juga ingin lolos ke Olimpiade 2028. Ubaid masih memiliki 5 turnamen yang akan diikuti hingga akhir tahun ini. Pebulu tangkis yang saat ini berada di peringkat 29 dunia ini dijadwalkan tampil di Denmark Open, French Open, Korea Open, Kumamoto Master Japan, dan juga Hong Kong Open. Setelah rangkaian turnamen tersebut, fokus Ubaid akan beralih ke persaingan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Kualifikasi Olimpiade dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 3 Mei 2027 hingga 30 April 2028. Atlet-atlet yang lolos harus berada di peringkat 16 besar, peringkat Olimpiade Los Angeles 2028. Dan sebelum fokus ke persaingan menuju Olimpiade, Ubaid masih memiliki 5 turnamen untuk dimainkan tahun ini. Ia berharap bisa mengakhiri rangkaian tersebut dengan raihan gelar juara. Ubaid menyadari target tersebut tidaklah mudah, terutama karena lawan-lawan yang dihadapi juga memiliki kualitas yang tinggi. Dan Ubaid kemudian mengincar gelar dari turnamen level Super 500.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari Lai. Masih semangat? Oke, bareng May di sini untuk Sweet Sunset ya. Yap, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sabta Oktohari menyebutkan keberhasilan Indonesia di Asian Games 2026 tidak hanya soal memenuhi target medali. Capaian tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pembinaan olahraga nasional. Ya, pecinta Suara Seni Hari, tim Indonesia menutup keikutsertaan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan torehan 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Raihan 5 emas tersebut melampaui target pemerintah sebanyak 4 emas. Namun medali emas Indonesia hanya datang dari 4 cabang olahraga, yakni bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing dan juga panahan. Dan Okto menilai capaian tersebut tentu harus diapresiasi. Namun langkah berikutnya adalah mencari cara untuk memperluas jumlah cabang olahraga yang mampu berprestasi di level elit. Dan menurut Okto, Indonesia sejatinya tidak kekurangan talenta. Potensi tersebut terlihat dari ketersediaan ribuan sekolah dan klub, serta keragaman potensi fisik yang dimiliki oleh para atlet. Persoalannya adalah bagaimana talenta-talenta tersebut ditemukan, ditempatkan, dan dikembangkan secara tepat. Karena itu, Okto mendorong penguatan cross-sport talent scouting berbasis data, serta pembinaan jangka panjang. Di sisi lain, ia juga menegaskan perlunya prioritas dalam pembinaan prestasi. Tidak semua cabang olahraga dapat memperoleh pendekatan dan juga sumber daya yang sama. Dan Okto juga menekankan bahwa pentingnya budaya evaluasi yang sehat. Menurutnya, kritik tidak boleh dianggap sebagai serangan terhadap organisasi ataupun individu, melainkan harus diubah menjadi dasar pengambilan keputusan.

the swarm was swarm. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Ya, 89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri lanjut lagi. Masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya. Hingga tuntas jam 7 malam, sederetan single-single reggae kali ini siap hadir ke tengah ruang dengar Anda. Tentunya masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Tetap semangat juga buat Anda yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitasnya ya. Semoga berjalan dengan lancar, yang lagi underway juga. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. 24 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore saat ini ya. Dan yang pastinya pecinta Suara Sundari, tetap semangat juga me ucapkan untuk Anda yang mungkin saja masih disibukkan oleh rangkaian aktivitasnya. Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Begitu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Presiden FIFA Gianni Infantino ikut terharu melihat Lionel Messi yang pensiun di timnas Argentina. Dan Lionel Messi menjalani laga perpisahan di timnas Argentina pada Selasa 7 Oktober. Dalam uji coba kontra Benin, Messi main penuh dan cetak 1 gol plus 2 assist, di mana tim Tango menang 3-0. Ya, pecinta Suara Sundari, Lionel Messi sebenarnya sudah umumkan pensiun dari timnas Argentina di akhir Agustus kemarin. Namun, laga kontra Benin membuat Messi bisa secara langsung ucapkan salam terakhir ke para supporter. Para legenda dan pesepak bola dunia ikutan terharu melihat Messi yang gantung sepatu di timnasnya. Sudah 2 dekade Messi membela Argentina, 15 tahun terakhir menjadi kapten. Messi membawa Argentina menang 2 title Copa America, sekali Finalissima, dan sekali menjadi kampion Piala Dunia. Messi juga pegang banyak rekor, termasuk top skor sepanjang masa timnasnya. Dan pecinta Suara Sundari, Presiden FIFA Gianni Infantino turut berikan pesan ke Lionel Messi, di mana Gianni sebut Messi adalah sang legenda.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Masih bareng May di sini untuk Sweet Sunset dengan sedetan single-single reggae yang masih akan hadir ke tengah ruang dengan Anda. Informasi olahraga berikutnya, MotoGP 2027 punya format baru. Ada dua sesi kualifikasi untuk sprint race dan balapan utama. Dan ini respon dari Marc Marquez. Dilansir dari Cross, MotoGP akan dipakai format baru di musim 2027. Ada dua sesi kualifikasi. Biasanya sesi kualifikasi yang sekarang ini akan dipakai untuk starting grid pada sprint race dan juga balapan utama. Kini ada sesi kualifikasi masing-masing untuk dua balapan tersebut. Pada Jumat ada sesi kualifikasi untuk sprint race selama 15 menit, lalu di Sabtu tetap ada sesi kualifikasi untuk balapan utama. Dengan format ini posisi start untuk balapan sprint dan Grand Prix itu bisa berbeda. Diketahui pecinta Suara Sendiri beberapa rider keberatan dengan format baru tersebut. Sebabnya tugas mereka lebih banyak dan berat. Lalu apa kata Marc Marquez? Menarik untuk memahami apa tujuan utama dari perubahan ini karena bagi pebalap, hal tersebut justru membuat segalanya lebih intens dan lebih menguras tenaga. Dengan jadwal saat ini saja itu sudah cukup, tetapi bukan berarti mereka yang memutuskan. Situasinya memang seperti ini dan mereka tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Pilihannya hanyalah menerima atau menolak. Situasinya memang begitu adanya, kata

Ya, 89.4 FM, suara sundari pecinta, suara sundari kokin. Sudah hadir untuk Anda ya, sederetan single-single reggae tentunya masih menghiasi suasana sweet sunset sampai jam 7 malam. Tetap setia di sini ya, di 89.4 FM, suara sundari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Take it to the flow now, ooh. Hoops, spurs, to the flow now, ooh.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Dinner Time Music. Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening to the best oldie station in Bali.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Om Swam Om Shanti Shanti.

0: dek. Nawang kini cuma lari dek.
1: Nawang, kenapa ya? Kini cuma lari.
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kau dek. Liu kau anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tu dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tahu lagi?
1: Sunroof ada di mana sunrise yang mikirin lo.
0: Kau pilar kau dengar beritanya dek.
1: Ini siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Manjak.

0: tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi nggak takut nggak, Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Dapat 9,4 FM, suara tsunami.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi program Broken Breakfast di hari Jumat ini, di tanggal 9 Oktober 2026, akan hadir menemani pencinta Suara Sunari. Saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari. Pastikan tetap setia sampai di jam 9 pagi nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu di program Rock and Breakfast, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Pencinta Suara Sunari, berita pagi ini ya, keyakinan konsumen Indonesia terhadap kondisi ekonomi masih berada di zona optimis, katanya pada September 2026. Namun di tengah optimisme tersebut terdapat perubahan dalam cara rumah tangga menggunakan pendapatannya. Nah, ini dari laporan Bank Indonesia ya, yang mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi meningkat pada bulan September. Sedangkan untuk proporsi pendapatan yang disimpan atau ditabung mengalami penurunan. Artinya apa ini kira-kira pencinta Suara Sunari? Artinya mungkin pendapatan tidak cukup lagi untuk disimpan, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menurut laporan pun bahan yang atau konsumsi yang dibeli pun itu adalah konsumsi yang jangka lama ya, jangka waktu habisnya itu atau barang tahan lama untuk pengeluarannya. Dalam artian mungkin saat ini masyarakat Indonesia sedang dalam mood survival atau survival mood ya, mood untuk bertahan hidup. Pendapatan tetap, pengeluaran meningkat, yang ditabung tidak ada.

89,4 FM Suara Sunari. Where are you now? Itu dia judul lagu yang baru kita dengarkan bersama. Nah, lagu berikut yang coba dikehadirkan ya pecinta Suara Sunari ya. Lagu yang di apa ya, yang boleh dikatakan dirilis di tahun 1997 ya oleh grup yang vokalisnya agak sedikit luar biasa, kalau dikatakan bilang luar biasa ya. Dulu mungkin kita untuk pencinta Suara Sunari yang hidup di era tersebut ya, yang memulai mengenal musik di era tersebut, mendengar lagu Good Riddance itu pasti hanya sekedar memahami atau menyanyikan liriknya saja tanpa memahami apa yang ingin disampaikan dalam lagu tersebut ya. Memang Billy Joe Armstrong sang vokalis menulis lagu ini, di mana lagu ini dirilis di tahun 1997 ya, di album yang berjudul Nimrod. Ini memutuskan untuk menulis lagu ini setelah berpisah dengan pacarnya ya. Dan kemudian Billy menjelaskan bahwa lagu ini bercerita tentang menerima kenyataan bahwa orang-orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita bisa menjadi saja ya memilih jalan yang berbeda. Terlihat awal bersamaan, mesra dan yang lainnya, tetapi di akhir bisa jadi memilih jalan yang berbeda. Namun semakin dewasa tentu makna lagu yang kita dengarkan dari masa muda dulu itu tentu akan semakin meluas ya. Kita mungkin akan mulai memahami bahwa hidup memang dipenuhi oleh perpisahan, perubahan, apalagi ya pilihan, dan momen yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita di awal. Rencana kita mungkin terlihat sempurna, tetapi memang kita harus akui bahwa ada planner yang jauh lebih besar dari kemampuan kita. Ya. Dan itu sebabnya Good Riddance terasa berbeda mungkin ketika kita mendengarkannya dulu dan ketika kita mendengarkannya sekarang, pencinta Suara Sunari. Dan mungkin yang sekarang kita akhirnya mengerti arti sebenarnya dari Time of Your Life di salah satu lirik dari Good Riddance. Ini dia Good Riddance dari Billy Joe Armstrong dengan grupnya Green Day.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sumari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, mungkin beberapa minggu atau beberapa hari terakhir ya, terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU, bukan hanya di Denpasar dan Badung ya, tetapi juga di hampir semua SPBU dari arah kabupaten paling timur ya, pencinta Suara Sunari, sampai dengan di pusat kota di Denpasar dan Badung ini. Pemandangan yang sama juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya. Dan PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen menyesuaikan pola suplai BBM di wilayah Bali dalam rangka menjaga ketersediaan energi di Pulau Dewata tersebut. Dan ternyata pencinta Suara Sunari, Pertamina memang mengakui

keterlambatan pasokan sejumlah bahan bakar khususnya yang bersubsidi, Pertalite dan sejenisnya, itu memang lambat masuk ke Bali. Itu yang disampaikan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Berita lengkapnya bisa pencinta suara Sunari baca di surat kabar Pos Bali yang terbit hari ini.

0: Let me hear one more sound. One more sound. If we come out, will you go crazy for us? Have you had a good time tonight? Are you gonna go crazy for this very last song? I wanna see you play rocking, okay? Okay?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, Here Without You dari Three Doors Down ya, sudah mengudara, sudah dikehadirkan dan tentunya mengantarkan kita ke sesi kedua di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, mereka selagu. Semoga lagu-lagunya bisa dikehadirkan sampai tuntas untuk lagu-lagu rock dari belantika musik mancanegara. Karena seperti biasa, 30 menit menjelang jam 9 kembali akan hadir lagu-lagu rock dari belantika musik Indonesia. Untuk itu tetap setia hanya di 89,4 FM Rock and Breakfast Suara Sunari.